0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. You're so, your head.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your his, guys. Sobat Fox, good morning. Ya, apa kabar kamu kali ini, Sobat Fox? Udah ketemu sama weekend aja, gak kerasa. Kayaknya terakhir kita ketemu tadi kemarin ya, di hari Kamis, Sobat Fox ya. Nah, ini adalah weekend pertama di bulan September. Wow, yang katanya September ceria. Tapi aku harap ya, kamu juga ceria pagi hari ini, Sobat Fox ya. Maka dari itu ya, di tengah-tengah keceriaanmu atau di tengah-tengah rasa kantukmu yang tidak mau enggan berlalu itu ya, Sobat Fox ya. Aku balik lagi, Sobat Fox ya, barengan sama Rindia Ristika di Sabtu pagi ini, pastinya di Weekend Morning Show ya, dari jam 7 sampai dengan jam 10 pagi nanti aku nemenin kamu dengan lagu-lagu yang enak, lagu-lagu yang bikin semangat, pastinya bisa di request juga ya. Tapi requestnya aku tunggu sampai jam 9 aja, karena seperti biasanya kalau di Sabtu pagi atau Weekend Morning Show nanti jam 9 sampai 10 bakalan ada obrolan sangat-sangat, Sobat Fox ya. Buat Sobat Fox yang mungkin pagi ini udah keluar cari sarapan atau mungkin keluar cari keringat, apapun yang kamu cari pagi hari ini, aku tetap cari cuan ya. Langsung aja kalau mau request, kasih tahu ke Anin ya, bisa langsung ke aplikasi Fox Radio. Kalau belum punya, download dulu di App Store ataupun di Play Store. Terus Sobat Fox juga bisa menggunakan WhatsApp, nomornya ada di 0887188053, atau Sobat Fox juga bisa menggunakan live TikTok ya, nonton live TikToknya kita, sekalian request di sana, karena di sana juga ada kolom komentarnya, silakan drop aja langsung di situ, Sobat Fox ya. Sekali lagi, lagu-lagunya yang bikin semangat ya. Aku enggak menerima lagu-lagu slow, tahunnya bebas aja dari tahun 90-an sampai yang terbaru.

0: Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus-Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Selamat April 11 with Smile Sobat Fox. Jangan lupa pagi hari ini mulai dengan senyuman ya. Aku sapa dulu buat yang udah request pagi hari ini. Selamat pagi buat Kak Nina ya. Pagi Kak, sehat dan semangat selalu ya. Terima kasih doa baiknya. Semangat cuan, siap. Siap, semangat banget ini mah kalau aku ya. Mau request lagu ya Jungkook atau Jimin, lagunya apa aja boleh Maci ya sebelumnya. Kayaknya lebih banyakan lagunya Jungkook ya. Aku akan puterin lagu Jungkook yang apa ya enaknya ya. Aku cari dulu yang 3D kali ya. Featuring Jack Harlow ya, spesial buat Kak Nina. Gimana Kak Nina pagi hari ini, sarapan apa? Atau mungkin skip sarapan karena mungkin intermittent fasting atau apapun ya. Buat Sobat Fox jangan lupa kalau pagi-pagi ya diisi sesuatu yang bisa membuat energi kamu bertambah. Misalnya kayak sarapan ya, atau mungkin ya sarapannya gak yang berat-berat dulu, kayak cuman makan roti, minum susu, ngeteh, ngopi, atau minum jus ya. Apapun itu yang penting bisa bikin energi kamu bertambah Sobat Fox, biar makin bertambah lagi energinya ya. Jangan lupa juga baluran pakai minyak balu sanga-sanga ya. Sebelum mulai harimu harus dimulai dengan kegiatan yang positif, salah satunya adalah baluran pakai minyak balu sanga-sanga, karena ini aromanya relaxing banget untuk memulai hari selama 24 jam ke depan ya. Supaya lebih fit juga Sobat Fox ya, dibalurkannya di area wajib mulai dari tengkuk sampai dengan tulang ekor, kemudian di telapak kaki. Kalau aku sih prefer pakainya yang ultimate Sobat Fox, karena aromanya aroma lavender, ada sentuhan mintnya dan juga daun pudak Sobat Fox ya. By the way langsung aja kalau gitu, this is Jungkook featuring Jack Harlow with 3D, special buat Kak Nina. 1, 2

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore. Kini

0: sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Weekend Morning Show.

Masih barengan sama Nindi Aristika Sobat Fox tentunya di Weekend Morning Show sampai dengan nanti jam 10 pagi ya. Barusan aku puterin satu lagu dari grup Love with Tang Tai. Alias apa sih namanya? Tang Tai itu lidah ya. ini biasanya kalau anak bayi itu ya punya problem di tang tai itu adalah lidahnya kayak nyambung di bawah gitu loh, jadi harus dipotong atau diinisiasi gitulah. Itulah Sobat Fox ya, entah apa ini tang tai ini. Aku sapa dulu buat tadi yang udah request lagu, ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan sudah aku putarkan ya, spesial buat Mbak Winda, selamat pagi. Katanya morning Anin, mau request lagunya Bernadia Kita Buat Menyenangkan, spesial buat Sobat Fox semuanya pagi hari yang udah bangun. Hey, siap ya. Terus juga ada yang request tadi udah diputerin ya, Avril Lavigne Smile ya, Mas Wayu di Mogiri selamat pagi, aku lupa menyapa. Udah diputerin lagunya ya. And next song, aku punya satu lagu dari John Gonda with If You Don't Want My Love.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Hanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

So I was just with your mind, cause your mindset shift about Fox ya. By the way, buat yang pagi hari ini udah mulai beraktivitas apapun itu, mengerjakan pekerjaan domestik barangkali ya, yang lagi sibuk sama cuciannya, jangan lupa dikeluar-keluarin sobat Foxnya. Nah, dalam mengeluarkan cucian ini kadang tuh butuh effort yang tinggi dan juga kita harus mengorbankan pinggang kita sobat Fox. Aduh. Ini yang paling aku enggak suka dari cuci baju tuh encok sobat Fox ya. Tapi sekarang aku udah gak perlu khawatir lagi karena aku udah bisa baluran pakai minyak balur sanga-sanga yang klasik ataupun ultimate untuk menghindari ya yang namanya encok-encok pegeling inu dan lain sebagainya sobat Fox. Nah, buat sobat Fox juga yang sama seperti Anin ya, sering baluran pakai minyak balur sanga-sanga atau produk dari sanga-sanga, pokoknya udah best banget ya, apalagi minyaknya ini emang kandungannya herbal 100% sobat Fox ya. Kalau aku sukanya yang ultimate dan juga yang klasik. Aku juga pakai skincare-nya sobat Fox. Sobat Fox juga pastinya tahu kan kalau sanga-sanga ini sekarang udah mengeluarkan skincare gitu. Ya, nah, ini ada satu promo yang bisa kamu dapatkan sobat Fox ya, karena skincare sanga-sanga ini lagi diskon banget nih di bulan September ini. Waktunya kamu borong skincare karena ada potongan harga ya 50% untuk sanga-sanga natural face cream, face mask dan juga facial wash ya. Promo ini berlaku sampai tanggal 30 September 2025 aja sobat Fox ya. Masih ada waktu. Silahkan ya serbu promonya, pasang alarm dan buruan cari ya di Fox Radio Jogja. Alamatnya ada di Jalan Padegan Sakti nomor 8 Yogyakarta, atau kamu bisa tonton live TikTok-nya sobat Fox di @sanga-sanga Fox Jogja.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
2: Good morning.
1: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. You're so, your head.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus Sobat Fox ya. Ada satu lagu dari Coldplay featuring Beyonce with Him for the Weekend Sobat Fox ya. Ini cocok diputari pagi-pagi sambil nyarap ya, nyarapan pagi soto. Wah. Kayaknya menu wajib ya, soto tuh pas weekend pagi-pagi, apalagi makannya bareng keluarga. Entah masak sendiri atau mungkin jajan di luar. Tapi menurutku soto tuh comforting banget untuk memulai pagi hari di weekend kali ini Sobat Fox. Bukan kali ini aja, setiap weekend. Pokoknya kalau suami pas lagi di rumah, pas lagi libur, nyoto, ayo kita nyoto. Aku sapa dulu ya, yang udah request lagu. Selamat pagi ya buat Mas Dennis, tadi udah diputerin lagu dari Coldplay with Beyonce ya, Him for the Weekend udah diputerin sama Anin. Lunas ya, terus juga ada Kak Yasmin, selamat pagi Kak Yasmin. Katanya mau request lagunya Ariana Grande yang Hate That I Made You Love Me. Nanti Anin puterin, ditunggu aja ya. Salamnya buat Sobat Fox semuanya. Katanya salam sehat semuanya, jangan lupa olahraga. Siap. By the way Sobat Fox, hari ini ya buat Sobat Fox mungkin yang belum ada agenda mau kemana-mana ya, mendingan kata aku sih ke mana ya, panti sosial atau panti asuhan terdekat dari rumah kamu. Kalau Sobat Fox punya rezeki yang berlebih ya kan, apalagi habis gajian. Karena apa Sobat Fox ya, mungkin hari ini bisa jadi hari yang sangat bermanfaat, yaitu adalah hari amal internasional Sobat Fox ya. Ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk meningkatkan kesadaran tentang aksi filantropi dan kepedulian sosial pastinya ya. Kemarin Anin tuh lihat satu postingan video dari salah satu, ini bisa dibilang influencer atau selebgram gitu ya, dari daerah Jogja, khususnya daerah Jogja Selatan ya, sepertinya sih mbaknya rumahnya Bantul gitu. Dia posting lagi makan di salah satu gak bisa dibilang warung karena itu cuma di pinggir jalan doang, terus lesehan ada tiker gitu aja. Jadi ada ibu-ibu penjual makanan gitu Sobat Fox, kayak nasi rames sepertinya ya, terlihat seperti itu karena ada telur baladonya, ada lok-lok yang lainnya juga gitu. Tapi cuman lesehan di pinggir jalan di depan rumah orang, which is di emperan gitu Sobat Fox. Dan itu lokasinya ada di jalan Pleret Prambanan atau mana sih, Piungan Prambanan, itulah jalan itu Sobat Fox ya. Anin gak tahu itu daerah mana, pokoknya daerah sana gitu ya, sekitar jalan itu. Terus dipostingin lah dan berakhir viral. Katanya pas mbaknya kesitu lagi bikin video kan, itu udah ada motor yang ngantri banyak gitu. Seneng deh ya kalau misalkan kita berbuat kebaikan terus akhirnya nular ke orang-orang sekitar ya, terinfluence juga untuk berbuat kebaikan juga. So buat Sobat Fox yang mungkin pagi hari ini bingung mau ngapain, siapa tahu ada satu hal kecil yang kamu lakukan yang memang bisa membuat orang tertarik seperti itu tadi ya, beli makanan di pedagang-pedagang kecil, ngarisin UMKM akhirnya jadi rame ya, itu sangat bermanfaat sekali dan memutar roda perekonomian.

0: something I want to talk about.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah, pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
0: Weekend Morning Show.

That was Disclosure featuring Sam Smith with Latch, Sobat Fox ya. Atau ini bisa kita apa ya, artikan dengan lekat Latch. Apa yang paling lekat dengan diri kamu Sobat Fox ini? Kalau seorang ibu pasti bilang anak. Ah, nempel banget anak ini mbak gitu. Pasti curhatan-curhatan ya kan, sama bapaknya gak mau, sama neneknya gak mau, maunya sama ibunya terus. Dan itu yang aku alami saat ini Sobat Fox ya. Well, aku mau sapa dulu yang dari Denpasar jauh-jauh ya. Selamat pagi Mas Zaki Haidar, rajin bangun pagi ya. Malam gabung di Fox Lowdown, paginya gabung di Weekend Morning Show ya. Sepertinya memang rutinitasnya sangat padat ya. Pagi bangun, kemudian malam tidurnya malam banget ya. Tapi gak apa, semoga sehat selalu Mas Zaki ya. Terus requestnya adalah lagunya Shellout 7 Pemuja Rahasia. Salamnya buat Anin aja, terima kasih. Siap, aku puterin abis ini ya. Abis lagunya Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me Sobat Fox.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Jakarta 4th Anniversary, Gloria City of Love, dengan penampilan spesial dari Ari Lasso, Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Weekend Morning Show.

That was Paramore with Hard Time, Sobat Fox. Ya, and next song, kami masih punya satu lagu lagi dari 21 Pilots with Ride. Ini spesial buat Sobat Fox yang mungkin sekarang ini lagi berkendara di sekitar jalan ya. Kalau lagi rame, macet ya, bersabar aja. Ditunggu aja ya, pokoknya jangan ngebut-ngebut, pelan-pelan aja karena ini weekend pasti jalanan lebih ramai. Oke, ya, yang mau request lagu langsung aja digasin ya, masih ada sekitar beberapa menit lagi ya, sekitar ya 15 menitan lagi lah ya. Di sampai dengan jam 9 pagi sebenarnya bisa sih jam 9 ke 10 Anin putarin, cuman ya Anin kan kalau obrolan sangat-sangat itu kan waktunya lebih banyak untuk ngobrol, jadi slot untuk lagunya semakin sedikit Sobat Fox ya. Langsung aja dikirim di aplikasi Fox Radio atau ke live TikToknya kami atau ke WhatsApp ada di 0887188105.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Weekend Morning Show.

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout. Ngobrolin seputar produk Sanga-Sanga di obrolan Sanga-Sanga.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox ya. Barengan sama Anin Yaristika tentunya sampai dengan nanti jam 10 pagi, tapi kali ini di obrolan sanga-sanga. Setiap hari Sabtu pagi jam 9 sampai jam 10 pagi Sobat Fox menemani kamu dengan obrolan-obrolan yang tentunya fresh ya. By the way Sobat Fox, seperti Anin bilang tadi, kalau hari ini tanggal 5 September ini ternyata ada satu peringatan yang ini bisa mengingatkan kita untuk berbuat kebaikan Sobat Fox. Yaitu adalah Hari Amal Internasional atau International Day of Charity Sobat Fox ya. Ini sebenarnya pertama kali diperingati di tahun 1997 Sobat Fox ya. Dimana ini adalah satu penghormatan juga terhadap wafatnya Bunda Teresa dari Kalkuta Sobat Fox. Nah, ini beliau merupakan sosok penerima Nobel Perdamaian tahun 1979 yang dikenal luas atas dedikasi seumur hidupnya dalam melayani kaum miskin, sakit, dan terlantar melalui Ordo Missionaries of Charity yang didirikannya di India. So, hari ini Anin akan ngobrolin tentang charity, tentang berbagi ya, beramal dan berbagi kebaikan pastinya dengan tema kebaikan kecil dengan manfaat yang besar Sobat Fox ya. Dan Anin sudah hadirkan langsung sama salah satu tentunya reseller sangat-sangat, tapi selain reseller depo ya. Maaf, Ibu Depo Utama sangat-sangat. Tapi selain Ibu Depo Utama, tapi beliau ini punya satu kegiatan charity atau kegiatan amal yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu sampai sekarang Sobat Fox. Kita langsung sapa aja ya, selamat pagi ini buat Nyonya PJ Liswari.
1: Selamat pagi ya.
0: Liswari atau Liswari sih?
1: Liswari, bukan Kaswari ya Nin ya. Selamat pagi Anin.
0: Pagi, apa kabar? Baik?
1: Baik, puji Tuhan, alhamdulillah baik. Pagi ini luar biasa ya Nin ya. Seneng banget saya temanya kali ini.
0: Kenapa?
1: Supaya makin banyak orang yang paham.
0: Oke.
1: Ya itu benar. Itu poinnya saya turun langsung Nin.
0: Siap. Ibu lagi sibuk apa by the way akhir-akhir ini Ibu?
1: Sibuk ya sama aja Nin, sama yang kemarin-kemarin. Sibuknya ya jualan.
0: Jualan kura-kura ya kemarin ya?
1: Iya.
0: Iya loh. Jualan kura-kura gede-gede loh.
1: Iya. Tapi yang utama kan jualan sanga-sanga Nin, itu bisnis utama saya.
0: Oke. Nah, by the way hari ini tanggal 5 September. Ini adalah hari amal internasional menurut tanggal kalender ya. Dan ini tuh memang setiap tahunnya diperingati langsung atau diinisiasi oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu. Nah, ngomongin soal hari amal, menurut Mbak PJ penting gak sih kita memperingati hari ini gitu?
1: Buat saya pribadi itu penting banget ya. Buat kita mengingat ya, maksudnya mengingat adanya kegiatan yang positif untuk kemanusiaan. Itu penting banget. Makanya waktu Anin bilang Mbak PJ ini ada tema seperti ini, terus aku bilang, "Ya udah Nin, aku turun langsung." Padahal kan aku jarang banget, bahkan kadang ngelempar ke mitra lainnya kan yang ditimba aku. Cuman aku pikir ini momen yang baik, momen yang pas untuk aku turun langsung karena aku sendiri tuh founder di Berbagi Berkat 25 sejak 2018.
0: Itu, oke, Berbagi Berkat 25 ya.
1: Berbagi Berkat 25
0: tahun 2018.
1: 2018.
0: Oke, boleh sedikit diceritakan kepada Sobat Fox Berbagi Berkat 25 itu kegiatannya seperti apa, kemudian bagaimana pertama kali bisa tercetus gitu.
1: Oke, jadi pertama kali itu tahun bukan tahun 2018 Nin. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu saya dan suami itu menyisihkan sedikit rezeki. Itu kami pokoknya setiap bulan itu beli nasi bungkus. Kala itu nasi bungkus ya. Kami kala itu ya udah berapa gitu. Ya udah kita semampunya kita aja. Tapi kita masih bisa kasih berbagi sama saudara kita yang lain. Okay, jadi akhirnya kami itu membeli setiap bulannya 25 nasi bungkus.
0: Okay.
1: Kami jalan malam, kami berikan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita yang ada di lebih ke kayak pekerja malam, tapi biasanya kami tuh kasih ke ini loh Nin, orang-orang yang tidur-tidur di trotoar.
0: Oh iya iya iya.
1: Ya itu kan banyak kan. Ya itu kami mulai jalannya jam 9, jam 10 malam ke atas gitu. Terus singkat cerita kami mau melakukan itu lagi. Saya pas mau melakukan itu ada teman namanya okay. Mas Erwin, sahabat saya.
0: Oke.
1: Okay. Itu pas kami mau pergi, aku bilang kita singgah bentar ya ke rumahnya Om Cepi, ngapain ngambil apa nasi bungkus. Nah, itu.
0: Oh, mau ikutan juga.
1: Belum, dia belum tahu. Tapi belum memang ya. Dia orangnya sosial banget. Nah, aku juga enggak nyangka waktu aku ambil itu, ini apa Anje? Ini nanti si anu ya, sambil kita jalan kita bagiin ini, aku bilang gitu. Karena itu hari malam juga itu kita ada janjian makan gitu. Terus, terus dia bilang, "Kamu kok enggak bilang-bilang kalau kamu buat kayak gini?" Terus aku bilang, "Kamu minat?" aku bilang kayak gitu. "Ya iya, enggak apa-apa. Kamu ini kamu berapa nih?" dia bilang gitu. "Kamu berapa bungkus?" "Ya mampuku 25." "Ya udah aku besok yang nambahin 75-nya. Jadi pas 100." Eh beneran aku
0: nah oh sultan ya dia ya
1: alhamdulillah dengan kebaikan hatinya luar biasa hidupnya sekarang okay. Berkelimpahan coy itu kayak ya itu jadi dia bilang aku nambah 75 biar genap 100 gitu okay. Serius aku bilang iya enggak apa-apa gitu. Dari situ aku kepikiran oh ternyata mungkin banyak orang juga teman-teman sekitarku yang mempunyai hati yang sama seperti sahabatku ini gitu okay. Jadi ya udah, mulai dari situ bulan depannya itu aku buat
0: berbuatlah berbagi berkat 25 karena kayak
1: belum sih karena belum itu kan, ya karena itu kan satu tahun berikutnya. Nah bulan depannya aku masih tak ajak yang lainnya jadi belum buka
0: belum ada namanya nih belum ada kepikiran. Namanya
1: ya jadi nanti satu tahun kemudian baru aku buka untuk umum.
0: Oh okay.
1: Gitu. Itu lagi cercaan dan omongan-omongan banyak sekali nih.
0: Aduh, dramanya memang. Ini gitu. Ya, apa namanya? Lebih ke apa ya istilah cobaan ya. Cobaannya badainya ada banget.
1: Ya kita cobain lah. Tapi puji Tuhan alhamdulillahnya sampai sekarang nama berbagi berkat 25 itu tetap berjalan
0: nih. Oke. Oke. Ini memang dari awal fokusnya memang untuk ke lebih ke berdonasi makan gitu ya.
1: Ya awalnya terus akhirnya sekarang berkembang nih. Kita punya program namanya.
0: Okay.
1: Ada namanya program anak asuh.
0: Okay.
1: Ada program kesehatan, program SPP, program pendidikan, program mingguan dan program bulanannya itu sembako untuk 100 kakak di beberapa wilayah Yogyakarta.
0: Oke, okay, gitu. Oke. Okay. Untuk penerima manfaatnya sendiri, tadi kan udah di-spill di awal kalau untuk lebih difokuskan terhadap teman-teman atau saudara-saudara kita yang membutuhkan seperti yang di pinggir jalan dan lain sebagainya.
1: Iya, itu
0: gitu.
1: Untuk berbagi berkat yang untuk makanan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kadang-kadang terpisahin. Jadi misalnya kalau sekarang kita itu kayak beberapa waktu yang lalu ada teman orang Jakarta juga teman lama ngomong PJ aku ikut berbagi berkatnya yang ini aja ya yang kalau mau ngasih orang makan misalnya ke Kuli Panggul yang Kuli Panggul pekerja malam yang ada di Progo ya.
0: Oh iya,
1: ya, itu.
0: Bringharjo.
1: Ah Bringharjo, sorry itu anunya Progo. Nah dia bilang oke gitu berapa, ya berapa kamu gitu. So, aku bilang aku minta 100 porsi. Jadi 100 box makan. Nah dia tuh rutin per 2 bulan, dia kalau ada rezeki lebih dia tiap bulan, per 3 bulan tuh paling lama, tergantung aku. Kadang aku minta, kadang juga, tapi dia bukan orang yang rutin di berbagi berkat untuk programku ini ya. Cuman begitu aku minta, dia pasti keluar.
0: Oh,
1: itu jadi kadang juga aku punya 3 kuncian, punya 3-4 kuncian donatur yang walaupun dia sudah nyumbang itu kalau ada kekurangan dana itu aku taren minta ke mereka, mereka masih mau ngasih. Itu beneran. Percaya apa enggak pernah suatu malam itu jam 2:30 subuh aku lupa itu tahun 2021 apa 2022 pokoknya masih
0: waktu COVID ya
1: waktu masih pandemi itu waktu mau beli sembako sembako itu masih kekurangan uang 5-6 juta.
0: Oke.
1: Aku hubungin orang itu, aku bilang aku kurang, kayaknya 6 juta karena itu dia transfer 7 juta. Langsung ditransfer 7 juta, 6 juta buat tutupin sembako, beli sembako kekurangannya. Yang 1 jutanya untuk berbagi berkat bulan depannya. Karena itu hari benar-benar orang susah banget dan sampai sekarang beliau itu selalu dia ngirim uang untuk program kesehatan. Beliau pasti nanya, "Mbak PJ, untuk program sembakonya aman?" Aku sampai gak enak hati nih. Kadang aku tuh berusaha banget untuk minta, dalam arti tanda kutip ya, minta ke teman-teman lainnya lah. Ya maksudnya ayo ikut dan seperti itu nih.
0: Okay,
1: tebal muka aja sih sebenarnya. Iya kan. Aku punya beberapa jebakan-jebakan untuk temanku biar ikut sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay. Tapi sebenarnya mau diminta atau enggak, kalau misalkan hatinya udah tergerak pasti akan ikutan ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul. Cuman kadang-kadang kan mesti sedikit digelitik gitu.
0: Iya. Oke. Okay. Itu tadi ada beberapa donatur tetap ya. Tapi yeah, sebenarnya kalau di jumlah totalnya ada berapa donatur sih dari tahun 2018 sampai dengan sekarang ya?
1: Itu gitu. Sebenarnya banyak, Nin. Kalau yang untuk donatur di sembako bulanan, jadi setiap bulan kita punya program sembako, okay, untuk 100 kakak, itu naik turun.
0: Oh.
1: Kadang 20, kadang 25, kadang 30 donaturnya.
0: Okay.
1: Masih naik turun karena ada yang Mbak PJ aku ikut kalau pas ada rezeki lebih. Oh ya enggak apa-apa.
0: Oh iya, iya.
1: Padahal sebenarnya gini, Nin, aku tidak membutuhkan uang banyak untuk ikut bersama kami. Kami cuma membutuhkan uang 25.000 sampai 50.000 aja tiap bulan. Yang penting pasti gitu loh. Jadi kan aku tinggal nyatet terus istilah kata colek yang lainnya gitu. Daripada kamu ngasih aku banyak 500.000 per bulan tapi seterusnya gak ikut lagi gitu. Sebenarnya butuh yang pasti gitu loh. Karena banyak yang susah, Nin.
0: Oke. Gitu. Nah, kalau untuk sembako sendiri kan tadi ada 100 kakak. Ini 100 kakak tuh di lingkungan mana aja? Apakah memang tersebar di DIY atau mungkin di mana gitu, Mbak?
1: Jadi 100 kakak itu kami bagi. 30 kakak itu ada di Sido. Aduh, tempatnya Bude Salama. Itu dia memberikan kepada janda-janda. Iya, janda-janda terus ada anak di Fabel.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu sama memang beberapa rumah tangga yang membutuhkan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi lebih ke yang 30 paket ini lebih ke janda-janda yang sudah tua, Nin.
0: Iya.
1: Itu dan kamu tahu, Nin, satu sembako itu waktu dulu sebelum kita pandemi dan sebelum 2023 sampai 2026 itu isinya luar biasa. Lengkap. Sekarang dengan uang segitu dapatnya enggak banyak.
0: Ya memang indeks ekonomi ya.
1: Betul.
0: Oke, ini harga sembako semakin meroket, beras, minyak dan lain sebagainya. Apalagi kalau sekarang ini yang kerasa banget naik tuh lauk pauk kayak ayam.
1: Iya, kalau di sini minyak naik turun. Terus beras juga.
0: Iya,
1: Sembako kami itu tiap bulan habisnya 6 sampai 7 juta. Dapatnya itu ya tetap bersyukur ya. Dapatnya itu beras. Beras aja sudah 1,5 kilo. Dulu 2.
0: Okay.
1: Kami kurangin karena biar yang lain bisa dapat. Beras, minyak, Indomie, gula, teh, dan itu sih, Nin, cuma dapat itu.
0: Oke, itu tiap bulan tapi rutin
1: tiap bulan rutin. Ini kebetulan ini kami agak molor. Jadi ini bulan ini ini aku baru repost posting di Instagramku.
0: Oh iya, aku lihat.
1: Itu yang untuk bulan Juli. Untuk bulan Juli aku report di bulan September atau bulan Agustus. Karena kenapa? Aku ngasih jeda untuk donatur-donatur mempunyai dana, Nin.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi nanti yang bulan September, bulan Agustus reportnya di bulan September seperti itu sekarang.
0: Oke.
1: Banyak sekarang donatur-donatur itu yang minta izin Mbak PJ, aku off dulu ya. Aku bilang nggak apa-apa, itu hak mereka, Nin.
0: Karena kita tidak pernah tahu kondisi
1: kebutuhan
0: ekonomi
1: orang, kebutuhan orang dan aku nggak pernah bermasalah sama itu. Aku bilang, Mbak, kalau pamai ada sedikit aja tolong ya, ingat. Oh iya Mbak PJ, ada juga yang biasanya ngasihnya sekian menurun dan wajar banget, Nin. Aku nggak pernah.
0: Karena keadaannya sekarang juga lagi seperti ini.
1: Betul, mereka mau bantu aja aku udah puji Tuhan banget gitu.
0: Oke, luar biasa banget. Kita tepuk tangan dulu dong untuk berbagi berkat 25 dan juga para donatur di dalamnya. Dan
1: iya betul, para pejuang berbagi berkat
0: para
1: ya.
0: Para pejuang berbagi berkat dan pastinya inisiatornya ya.
1: Iya.
0: Saya gak nyangka.
1: Perpanjangan tangan.
0: Saya gak nyangka loh.
1: Nyangka ya.
0: Seperti ini.
1: Tampilannya seperti ini.
0: Tampilannya terus seperti ini ya. Tapi
1: gampang menangis saya, Nin.
0: Hatinya seperti Hello Kitty ya.
1: Iya.
0: Nanti kita akan ngobrol lagi Sobat Fox. Buat Sobat Fox mungkin yang ingin tanya-tanya tentang program berbagi berkat, program amalnya seperti apa aja. Tadi sudah sedikit dijelaskan ya. Tapi masih banyak mungkin yang pengen ditanyain, boleh banget silakan langsung ke WhatsApp. Abis iklan yang satu ini kita balik lagi. Nomornya ada di 0887188 1053.
2: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
3: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
4: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
6: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas.

0: 24-hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram at Mercure Gatot Subroto.
1: Ngobrolin seputar produk Sanga-Sanga di obrolan Sanga-Sanga.

0: obrolan sangat-sangat Sobat Fox, dan tentunya masih ngobrolin tentang kegiatan amal ya, yaitu adalah berbagi berkat 25 yang memang ini sudah diselenggarakan atau sudah ada sejak tahun 2018, tapi sebenarnya dari 2017 ya kegiatannya sudah ada, baru officially ya, ada ya. Berbagi berkatnya jadi, 2018.
1: Betul. Jadi sebenarnya kegiatan berbagi berkat ini aku jalankan sama suamiku sebelum tahun 2018 sebenarnya. Okay. Terus berjalan ternyata teman kami Mas Erwin itu lihat dan lainnya terus ikut join. Terus kemudian aku buka ya di media sosial antar teman aja ya sebenarnya ini. Terus
0: ternyata banyak yang tertarik.
1: Terus teman lama juga yang sekarang jadi co-founder itu namanya Lisa dan Olivia Nungki yang biasa bantuin itu jadi co-founder kami itu udah sejak 2018.
0: Nah sejak 2018 tadi ada beberapa program yang sudah disebutkan, yaitu termasuk tadi berbagi makanan, sembako, ya, kemudian ada dua lagi yaitu ada kesehatan dan anak asuh. Nah boleh diceritain nih seperti apa programnya gitu.
1: Jadi program awal itu ya berbagi makanan ya Nin ya, sebulan sekali gitu. Terus berjalannya waktu saya melihat bahwa orang di sekeliling saya, lebih tepatnya orang yang saya kenal, itu kok cerita butuh dan lainnya. Jadi ada namanya program anak asuh. Program anak asuh ini ada dua anak asuh, yaitu namanya Angel dan Marcel. Angel ini sejak dia SD sampai dia sudah mau kuliah sekarang. Terus yang namanya Marcel juga dari dia SD sampai dia mau SMA sekarang. Itu puji Tuhan dan alhamdulillahnya mereka punya donatur tunggal dari Swiss. Jadi aku aman tiap bulannya. Seperti itu. Terus yang kedua nama ada namanya program kesehatan. Program kesehatan ini kebetulan diberikan kepada Pak Sakti almarhum kemarin, yang barusan almarhum meninggal. Itu karena beliau sakit stroke, tidak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Itu di beliau stroke di tahun 2019, mulai tahun 2019 beliau stroke sampai kemarin meninggal. Dua bulan apa sebulan yang lalu beliau meninggal. Sampai bulan Juli nanti masih dapat. Terakhir nanti bulan Juli. Jadi biar program kesehatan ini kami alihkan ke program yang lainnya.
0: Oh bulan Juli maksudnya belum diakumulasi ya? Dari kan kemarin sudah bulan Juli.
1: Iya Juli, Juli.
0: Tapi belum diakumulasikan, jadinya belum disalurkan gitu ya?
1: Iya belum disalurkan. Udah disalurkan sayang. Baru dua hari yang lalu kami salurkan.
0: Oh dua hari yang lalu.
1: Iya untuk bulan Juli ya. Karena reportnya di Agustus apa September. Sudah itu. Itu yang terakhir buat beliau. Karena kan beliau memang kita sepakatnya untuk pembelian Pampers, vitamin dan lainnya itu. Jadi karena beliau sudah sedo, jadi kami mau nanya ke donatur tunggalnya ini untuk apakah bisa diberikan ke tempat yang lain.
0: Penerima manfaat yang lain. Yang sama kasusnya atau gimana?
1: Ini harus aku lihat juga. Maksudnya kalau aku pribadi Nin menolong itu gak yang jauh-jauh. Tapi aku lihat yang sekitarku dulu. Itu jadi lihat dengan mata, tahu apa ya, tahu storynya seperti itu. Terus yang ketiga itu program SPP. Program SPP itu untuk anak kembar namanya Lani dan Lena, apa Lena dan Lina ya? Aku lupa. Itulah tapi selalu aku catat. Itu dua anak kembar seperti itu. Terus yang keempat apa ketiga ini tadi?
0: Yang keempat.
1: Ada program pendidikan. Program pendidikan untuk tiga anak. Natalia, Natania dan Clarissa. Itu ada yang SMP, SMA, kuliah. Nominalnya tidak banyak, tapi paling tidak membantu mereka tiap bulan
0: meringankan
1: untuk fotokopi atau untuk beli pulsa, untuk kebutuhannya mereka, seperti itu. Seperti abis itu ada namanya program mingguan. Program mingguan itu program bagi terbuka untuk seluruh teman-teman. Untuk menyalurkan donasinya bisa berupa sembako mini atau mereka mau ngirim snack. Jadi biasanya aku mau dong berbagi berkat tapi aku mau kirim snack. Ini panti asuhannya terserah aku ya, aku bilang kayak gitu. Karena aku punya beberapa panti asuhan yang aku istilah kata kenal baik dan memang butuh. Gitu. Jadi program mingguan seperti itu, mereka mau bagi snack boleh ke panti asuhan 1, 2 ada 4 panti asuhan. Terus itu program mingguan ada. Nah program bulanannya itu ya berbagi berkat adalah sembako tiap bulan. 100 kakak harus Jadi aku harus berjuang bersama teman-teman gimana caranya mengumpulkan donatur-donatur gitu.
0: Oke, luar biasa banget. Banyak juga ya programnya ya.
1: Iya, berkembang akhirnya.
0: Berkembang akhirnya. Itu. Mulai dari kalau kita lihat dibikin,
1: dari makanan ya.
0: Dibikin kayak tangga gitu. Dari yang mulai nominalnya paling kecil kayak makanan, snack-snack. Sekecil snack-snack aja tuh bisa gitu ya. Dan sampai yang paling gedenya tadi yang sembako itu.
1: Sembako
0: ya.
1: Itu berbagi berkat itu. Dan kami di sini Nin punya SOP ya Nin. Kalau mau ngirim snack ke panti-panti.
0: Oh
1: iya. SOP-nya adalah kami mau mereka tidak perlu beli snack yang mahal. Tapi tolong yang fresh.
0: Oke.
1: Dan tolong yang pastikan itu enak.
0: Iya. Yang kita sendiri yang mau ngasih bisa makan. Ya, biasa makan itu.
1: Biasa makan. Gitu. Jadi biasanya kalau itu barangnya datang, itu aku selalu minta izin ke yang ngirim. Beb, aku tak ini ya, aku tak cobain satu ya. Kadang mereka lebihkan. Apa tombak syaratnya cuma lebihkan. Jadi yang makan itu biasanya aku sama aku minta tetanggaku. Dan Bu Sakti atau namanya Maria biasanya tuh bantu nyobain ya satu-satu seperti itu. Jadi kita paham kalau kita kasih ke panti ada apa-apa kita juga makan gitu.
0: Iya. Make sense.
1: Ada SOP-nya.
0: Okay, ya karena memang kita juga selalu dianjurkan kalau mau berbagi itu jangan ibaratnya kayak kita ngebuang sesuatu yang udah gak kita pakai kayak gitu. Maksudnya yang memang masih layak.
1: Iya.
0: Masih bisa.
1: Yang layak nih, yang layak harus yang layak. Okay, biasanya mereka kalau ya udah deh Mbak PJ gini aja Mbak PJ yang pesenin okay, budgetmu berapa? Budgetku 200.000 okay, dapatnya ini tapi kan pasti masih anget datangnya, fresh datangnya terus aku juga mesenin ke teman-temanku yang biasa buat jadi saling-saling lah. Paham?
0: Saling menggerakkan roda perekonomian ya. Jadi ada manfaatnya.
1: Ada manfaat buat teman dan
0: lainnya
1: seperti
0: itu. Luar biasa banget, keren banget nih Sobat Fox buat yang mungkin pengen beramal, pengen berbagi tapi masih kayak budgetku tuh mini gitu.
1: Berapapun
0: kayaknya
1: ya,
0: aku
1: berapapun.
0: Masih belum punya banyak uang untuk didonasikan karena masih banyak kebutuhan nih bisa loh.
1: Bisa
0: ternyata.
1: Banget, bisa banget. Jadi kami tuh tidak pernah menentukan bahwa harus seperti ini, harus sekian gini. Memang ada minimal.
0: Okay.
1: Maksudnya gini Nin, 25.000 per bulan itu kan nggak berat.
0: Iya.
1: Ketika kamu pergi ke coffee shop, nongkrong di mana? Kamu ngeluarin uang 50.000 lebih bisa. Dan itu bisa hampir 3-4 hari sekali.
0: Iya. Ya,
1: sedangkan di berbagi berkat, kamu ngeluarin duit aja 25.000 aja tiap bulan. Udah itu yang maksudnya yang kalau mau berbagi ya.
0: Iya.
1: Jadi kadang-kadang orang berbagi, wah, aku belum ada kelebihan. Gak usah nunggu sampai kamu ada lebihan karena kita gak pernah tahu kamu ada lebihannya kapan.
0: Iya.
1: Ya, jadi memang namanya menabung dan berdonasi itu kan kayak harus sedikit dipus ya, maksudnya menurut aku ya. Tapi harus kebiasaan. Kalau kamu nanti terbiasa akan itu. Karena di berbagi berkat sendiri pun khususnya yang di apa namanya sembako.
0: Ya.
1: Itu kita sistemnya saling-saling Nin.
0: Okay.
1: Misalnya si A ngasih 100.000, si B ngasih 200, si C ngasih 500.000 dan lainnya tuh ngasih 300.000, 1 juta dan lainnya. Itu kita jadiin satu, kita totalin semua, kita beliin sembako gitu. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, berapapun yang teman-teman donasikan uangnya, itu hanya aku donatur dan Tuhan yang tahu nominalnya.
0: Iya.
1: Itu aku punya buku dan itu hanya aku yang tahu. Beneran Nin, itu harus dipegang teguh gitu.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu.
0: Oke. Okay. Ini berapapun nominalnya, ini berapapun. Tidak akan tidak akan mempengaruhi pahala kita juga. Maksudnya Tuhan tidak menilai manusia
1: dari betul.
0: Betul. Beramal dari jumlah nominalnya kan.
1: Ketulusan hati Nin.
0: Ketulusan hatinya. Gitu.
1: Kamu ngasih 25.000.
0: Tapi dapat pahala.
1: Ya, enggak tulus ya. Kalau aku sih enggak tahu ya dia tulus apa enggak. Yang penting masuk. Bisa aku belikan buat sembako 100 orang. Aku enggak peduli tulus apa enggak. Yang penting aku punya program harus jalan.
0: Okay.
1: Karena Nin satu sembako itu berharga banget loh, beneran. Yeah. Berharga banget bisa untuk 2-3 hari mereka.
0: Ya.
1: Walaupun cuma 2-3 hari tapi kalau buat orang yang butuh banget itu luar biasa manfaatnya.
0: Iya. Sekecil apapun kalau itu memang didapat sama orang yang tepat
1: yang
0: itu
1: tepat,
0: pasti akan sangat berguna dan bermanfaat sekali.
1: Betul,
0: Oke.
1: Betul.
0: Nanti kita akan ngobrol lagi Sobat Fox ya, tentang kebaikan kecil yang ternyata manfaatnya luar biasa besar sekali. Contohnya kayak berbagi berkat 25 ini Sobat Fox ya. Dan masih banyak lagi kebaikan kecil lainnya. Nanti akan kita bahas Sobat Sobat Fox yang pengen ikutan ngobrol ya, pengen ada pertanyaan, nanya-nanya, boleh banget silahkan langsung aja kirimkan di 087-188-1053.
2: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
4: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
5: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
6: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
5: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Ngobrolin seputar produk Sanga-Sanga di obrolan Sanga-Sanga.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox ya. Tadi kita udah sedikit bercerita tentang bagaimana program-program di Berbagi Berkat, bagaimana perjalanannya yang katanya banyak badainya, banyak cobaannya ya,
1: banyak cobaannya.
0: Apa sih yang paling diingat dari perjalanan memorable selama ya? Paling memorable ya, selama berarti 8 tahun ya? Dari 8-9 tahun.
1: Iya, iya, dari 2018.
0: Apa aja yang diinget selama berjalannya Berbagi Berkat ini Mbak Pijie?
1: Banyak hal ya Ninya, sukacitanya juga banyak sekali. Punya donatur-donatur, ini aku agak cepat ngomongnya. Sukacitanya adalah punya donatur-donatur yang ini, yang istilah kata saya percaya. Okay. Dan itu kami menjaga banget kepercayaan donatur dengan memberikan report tiap bulannya. Dan aku selalu bilang, kalau ada teman-teman yang ingin melihat report bulanan, gak apa-apa. Mending nanya, Mbak Pijie boleh gak aku diliatin report bulanannya, apa aja yang dibeli, siapa aja yang nyumbang, boleh tapi nominalnya aku gak ngasih lihat.
0: Oh.
1: Itu karena kan tidak enak ya.
0: Ya,
1: seperti itu. Terus apa aja yang dibeli bla bla bla, aku okay. Maksudnya aku kasih lihat transparan gitu. Aku selalu bilang, enggak usah, enggak, jangan enggak enak. Terus aku punya donatur-donatur yang istilah kata luar biasa kepercayaannya, join dan lainnya. Nah, untuk dukanya itu banyak nih. 2018 itu kan kami pertama kali buka untuk umum. Antara 2018 sampai 2019 itu masa perjuangan kami untuk narik orang gitu. Jadi kan aku kontenin. Aku masukin sosial media kala itu ya, Instagram juga, status WA dan lainnya. Adat aku lupa, dan puji Tuhan alhamdulillahnya aku lupa ya, itu orangnya siapa. Jadi itu melihat aku seperti itu dan teman-teman itu langsung dibuatin konten. Jadi
0: langsung
1: gini,
0: disindir
1: ya, langsung gitu ya. disindir bahwa dia ngambil satu momen, satu postingan orang, dia repost yang intinya adalah kalau kita berbagi sama orang itu enggak usah difoto, enggak usah di enggak usah di-up ke sosial atau pokoknya kalau kita ngasih ya ngasih aja gitu.
0: Ibaratnya ngasih tangan kanan, tangan kiri tidak perlu tahu.
1: Betul. Itu kalau kan secara pribadi.
0: Iya.
1: Tapi kalau saya kan istilahnya bersama-sama.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau umpamanya saya mau mencari donatur, bagaimana caranya kalau saya gak posting memberitahu bahwa kami ada tim Berbagi Berkat, bukan yayasan ya, yang bisa menampung amanah dan menyalurkan seperti nih.
0: Balik lagi dari bagaimana tujuannya ya. Ini kan ya, tujuannya betul, untuk supaya orang
1: betul,
0: ikut tergerak
1: gitu. Jujur Nin, aku itu hari sempat sedih, bahkan aku nangis. Aku bilang sama suamiku, ini ya ampun ya segininya. Terus suamiku bilang, mungkin bukan kamu kali. Oh enggak, mungkin bukan saya, itu udah jelas saya. Anggap aja bukan saya pun enggak boleh dia ngomong seperti itu gitu. Terus akhirnya aku nanya sama ya bukan nanya tapi ceritalah sama co-founderku yaitu Olivia Nungki dan Lisa. Dan donatur pertamaku tuh Erwin gitu. Jadi aku nanya cerita ke mereka, mereka positif tanggapannya bahwa J kayak gitu gak usah ditanggepin. Gak apa-apa, biarin aja gitu. Jadi yang penting kamu tahu apa yang kamu lakukan, kamu bisa bertanggung jawab dan kami tahu visi misinya kita tuh seperti apa. Oh ya sudah. Dan karena kami bukan yayasan Nin, kami tuh semampunya. Semampunya kami bantu. Kalau memang gak bisa ya kami bilang bisa. Kalau iya ya bilang bisa gitu. Dulu ada program juga nih, program Jumat Berkah. Itu rutin.
0: Bagi-bagi makanan juga?
1: Bagi makanan, tapi memang ada beberapa donatur yang pengen masjid tertentu dan kami gak bisa. Kalau pengen masjid tertentu mending sendiri.
0: Iya, langsung datang langsung aja secara pribadi ya.
1: Karena yang kita berikan makanan adalah masjid-masjid yang memang, bukan membutuhkan tapi yang memang, di sana masih bisa nih dimasukin makanan
0: untuk
1: gitu.
0: Untuk Jumat Berkah.
1: Untuk Jumat Berkah, bukan yang sudah banyak makanan, kita taruh lagi makanan di situ.
0: Oke, ini buat Sobat Fox mungkin yang pengen Jumat Berkah tapi ngikut masjidnya boleh ya,
1: masih bisa ya. Aku juga nanya ke teman-teman, karena aku nggak ngerti, aku tanya sama teman yang Muslim kan, oh di sini aja, di sini oke, siap, lempar ke sana.
0: Luar biasa banget ini Sobat Fox ya. Yaudah ya, apa namanya, berbagi kebaikan, berbuat kebaikan, dan memang masih berjalan sampai sekarang konsistensinya.
1: Konsistensinya
0: terus.

0: abis itu seorang ibu juga rumah tangga.
1: Betul.
0: Gimana sih ngatur waktunya gitu, nggak capek Anda ini ha?
1: Kata teman saya kayak kurang, PJ kayak kurang capek aja, kayak kurang kerjaan
0: ya kan,
1: aja.
0: Iya kan, emang.
1: Jadi tiap bulan itu selain kehidupan rumah tangga saya dan anak-anak saya dan bisnis saya yang saya pikir, itu ada, ya ini ada berbagi berkat yang tak pikir Nin.
0: Oke. Okay.
1: Sampai semalam itu donasi masih kurang 2.800.000 sekian.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku percaya kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan itu pasti dimampukan.
0: Oke. Okay.
1: Dimampukan seperti itu.
0: Ini buat Sobat
1: itu.
0: Fox mungkin yang mendengar dan pengen ikutan berdonasi.
1: Betul?
0: Boleh ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, bisa dicek kemana nih? Ada akun Instagramnya?
1: Ada. Atau? Akun Instagramnya @berbagiberkat.
0: At berbagi berkat.
1: At berbagi berkat. Bukan underscore tapi titik itu apa sih?
0: Dot.
1: Oh dot ya. At berbagi berkat
0: .25. At gitu, berbagi berkat. .25. Silakan ya. Langsung mampir ke sana di Instagramnya.
1: Boleh.
0: Ya,
1: kalau belum misalkan update sih fitnya belum update karena.
0: Oke. Okay.
1: Ya biasa.
0: Storynya update terus.
1: Storynya
0: ya.
1: Update. Atau okay, bisa ke Instagramku Nin. PJ. E-nya 2. PIJEE underscore Liswari.
0: PJEEE
1: E-nya 2 ya.
0: PIJEE
1: underscore Liswari bisa.
0: Okay. Silakan itu. Sobat Fox ya, kalau misalkan pengen ikutan berdonasi
1: ya, betul,
0: atau
1: betul
0: mau gabung dulu, mau
1: lihat-lihat
0: ikutan
1: dulu,
0: lihat-lihat ya dulu, atau pengen ikutan gerak langsung boleh ya.
1: Boleh, boleh ikut bantuin itu loh, making sembako kalau mau.
0: Oke. Okay.
1: Betul, enggak apa-apa. Betul, beneran.
0: Iya, ya, siapa tahu yang gabut ya.
1: Iya, making sembako bantuin ibu-ibu tetangga saya boleh.
0: Oke, luar biasa banget Sobat Fox ya, ini kalau ngomongin soal berbagi berkat memang awalnya dari gerakan-gerakan kecil.
1: Betul.
0: Yang manfaatnya tuh emang luar biasa besar sekali. Yeah. Sama seperti sanga-sanga.
1: Iya, yeah, iya,
0: awalnya
1: yeah
0: kan Babe membuat sanga-sanga ini atau kutus-kutus dulunya ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Sekarang sanga-sanga.
0: Dari yang kecil gitu maksudnya, yeah, kayak hanya untuk dipakai untuk sendiri.
1: Sendiri untuk pengobatan Babe kan?
0: Untuk pengobatan yeah Babe, dan akhirnya bermanfaat untuk orang sekitar terlebih dahulu.
1: Ahulu, betul.
0: Sampai sekarang bisa dinikmati sama
1: seluruh
0: Indonesia. Bahkan orang yang
1: luar
0: ada
1: negeri
0: di
1: juga
0: luar
1: bisa,
0: negeri
1: Nin
0: juga bisa gitu. Apalagi sekarang bikin satu minyak balur yang kemasannya ini boleh kecil tapi manfaatnya gede banget.
1: Luar biasa, betul.
0: Contohnya kayak minyak balur sanga-sanga yang travel size.
1: Travel size ya, travel size itu kan udah sebenarnya udah keluar Tonin.
0: Yes.
1: Dari tahun kemarin dan peminatnya juga bagus loh.
0: Oke, okay, oke. Okay,
1: gitu, okay. Karena travel size itu kan 30 mili. 30 mili.
0: Bisa dibawa kemana-mana.
1: Bisa dibawa kemana-mana, simple dan misal, dan aku rasa bisa diisi ulang ya.
0: Oke, iya, iya, iya, iya. Dan itu sekarang ada packaging yang baru. Nah,
1: pasti makin cakep ini packaging yang
0: makin
1: baru.
0: Makin cakep. Dan
1: yang lama aja udah bagus nih.
0: Yang lama aja udah bagus. Sekarang yeah packagingnya baru. Kalau Sobat Fox mungkin sering lihat seliwuran di sosial media, entah di Fox Radio Jogja atau yeah di sosmednya Babe dan Bunda yeah ya. Itu bagus banget Sobat Fox. Warnanya mirip-mirip kayak kutus-kutus kita yang dulu ya.
1: Yeah, yeah,
0: hampir-mirip
1: yeah
0: seperti itu ya. Dan sanga-sanga yang sekarang pastinya warna hijau gitu Sobat Fox. Nah, makin fresh tentunya. Dan selain travel size ada juga banyak produk-produknya, ada skincare.
1: Ada skincare. Saya pakai loh Nin.
0: Ah, udah kelihatan kok.
1: Beneran saya pakai dan
0: pantesan terlihat seperti 12
1: iya
0: tahun
1: dan anti aging
0: plus
1: juga.
0: Plus 40 ya.
1: 20 dan 24 22 dan anti aging loh Nin.
0: Dan anti aging ya.
1: Iya, betul, okay, karena memang skincare-nya dari sanga-sanga itu ya seperti yang kemarin kita bilang waktu di talkshow, itu kan memang dia tidak ada kimianya.
0: Yeah.
1: Seperti itu. Jadi untuk remaja, ibu-ibu itu oke okay semua.
0: Oke. Okay.
1: Ada apa namanya? Ada untuk apa?
0: Facial wash.
1: Face mask.
0: Facial cream.
1: Hand body. Terus yang untuk mandi apa namanya
0: body
1: itu?
0: Body soap ya bener.
1: Body soap. Ada semua.
0: Body balm-nya
1: tuh ya ampun.
0: Ya ampun, itu lembab banget loh.
1: Lembab banget. Itu untuk apa ya? Maksudnya kalau yang kering banget kan.
0: Buat siku-siku.
1: Itu produknya aku pakai semua. Karena waktu 2 tahun yang lalu aku ulang tahun, aku dikirimin Buma.
0: Okay.
1: Lengkap. Gitu. Aku cocok. Terus ternyata anakku sekarang juga pratinet. Jadi dia cocok juga.
0: Oh boleh ya berarti ya? Masih
1: boleh,
0: belasan tahun.
1: Anakku tuh SD kelas 6 pakai hand body.
0: Oh,
1: laki.
0: Karena tapi emang natural bahannya.
1: Iya,
0: jadi
1: iya. Dan
0: usia remaja juga boleh, aman banget.
1: Iya, anakku okay SD kelas 6 itu cowok, tapi aku sudah ngajarin dia untuk belajar merawat diri.
0: Iya. Oke. Okay. Lebih ke apa sih istilahnya, self care
1: iya
0: juga ya. Ada lagi istilah, entahlah nanti.
1: Betul.
0: Nanti aku cari ya, masih

0: mikir sobat.
1: Dan ini kan lagi ada promo ya Nin?
0: Yes, ada promo ya. Kalau misalkan sobat Fox beli tapi di Fox minimal Radio Jogja
1: tiga item.
0: Ada promo 50% untuk bulan September ini. Nah, tapi kalau misalkan sobat Fox pengen belinya di reseller karena bisa diantar langsung, barangkali tetanggaan sama Mbak PJ juga
1: iya,
0: bisa.
1: Betul.
0: Ya. Coba Ibu Depo bisa menghubungi kemana kalau misalkan sobat Fox pengen dapetin produk sanga-sanga.
1: Oke, kalau mau dapetin produk sanga-sanga yang asli, pastikan belinya di Depo atau mitra resmi reseller resmi.
0: Oke.
1: Itu caranya gampang sekali. Mm-hmm. Kalau di tempat saya bisa di WA 0899 2964 310.
0: Oke, itu sobat Fox catat atau di Instagramnya ada di @timbakobalisemesta ya.
1: Ya betul, timbakobalisemesta.
0: Oke, gitu. Di sana sobat Fox ini udah pasti Depo terpercaya karena udah dari tahun 2018 gabung sama.
1: Maaf ya, 2017 dong.
0: 2017 ya, maaf ya, aku salah sebut setahun aja loh.
1: Itu kebanggaan loh nih.
0: Oh iya, kebanggaan.
1: Beneran kebanggaan. Iya.
0: Oke, makasih banyak Mbak Pinja udah sharing-sharing.
1: Terima kasih.
0: Sukses terus, lancar terus untuk tim Bakoh maupun juga tim Berbagi Berkat
1: ya, 25. Ya.
0: Semoga makin banyak donaturnya.
1: Amin.
0: Bisa makin banyak juga manfaat yang didapatkan masyarakat-masyarakat sekitar.
1: Betul, betul.
0: Akan kegiatan tersebut.
1: Sama-sama,
0: ya. Makasih banyak udah mampir ke sini. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Salam ya, untuk teman-teman tim Bakoh ya.
1: Tim Bakoh lainnya. Oke. Okay. Okay. Makasih Ani.
0: Buat sobat Fox, yes, buat sobat Fox juga terima kasih banyak sudah menemaniku selama 3 jam dari tadi jam 7 pagi. Sobat Fox, sekarang giliran waktunya Anindi Aristika untuk pamitan. Terima kasih banyak, happy weekend, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapya. Panggung Krapya adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapya, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapya termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapya, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapya sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapya melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapya sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapya, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM Jogja.
3: When you do your best, you can, I tell you. When you do your best, hell, that's all you can do. You, me, and anybody else. So they always tell you.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kamu ada rencana jalan-jalan ke Kaliurang? Kalau berkunjung ke wilayah utara Jogja ini, jangan lupa lo ya untuk membeli jadah tempe. Konon katanya, belum lengkap ke Kaliurang kalau belum mencicipi makanan ini. Nama jadah tempe sesungguhnya merupakan gabungan dari dua jenis makanan, yaitu jadah yang merupakan olahan dari ketan dan tempe ataupun tahu. Baik tempe ataupun tahunya biasanya diolah dengan cara dibacem. Jadinya kita bisa merasakan cita rasa gurih dari ketan dengan campuran kelapa dan rasa manis dari tempe atau tahu bacem. Biasanya jadah tempe disajikan dengan bungkus daun pisang. Salah satu produk jadah tempe yang paling legendaris dan terkenal di Kaliurang adalah jadah tempe Mbah Carik. Berawal dari Sastro Dinomo yang merupakan seorang carik atau sekretaris desa di dekat Kaliurang, diminta membuat jenis makanan lain yang unik dan berbeda untuk persembahan kepada keluarga keraton. Setelah berpikir panjang, ngalor, ngidul, ngulon, ngetan, akhirnya Sastro Dinomo beserta istri mengolah beras ketan menjadi jadah dipadukan dengan tempe bacem. Ternyata, makanan ini disukai oleh orang-orang di istana. Dibantu oleh sang istri dan anak-anaknya, ia juga mulai berjualan makanan tersebut dan membuka warung kecil di kawasan Telaga Putri Kaliurang pada tahun 1950. Hingga suatu hari pada tahun 1965, Sultan Hamengkubuwono ke-9 berkunjung ke Kaliurang dan mampir di warung milik Sastro Dinomo. Rasa jadah tempe bikinan Mbah Sastro memang lain daripada yang lain, meskipun saat itu sudah banyak orang yang berjualan kuliner serupa. Sultan Hamengkubuwono ke-9 memang sangat menyukai jadah tempe buatan Mbah Carik. Bahkan, tak jarang sang raja mengutus pegawai keraton untuk pergi ke Kaliurang guna membeli jadah tempe Mbah Carik. Jadah tempe Mbah Carik di Kaliurang bertahan secara turun-temurun dan sudah memasuki generasi keempat. Saat ini, produksi jadah tempe Mbah Carik dikelola oleh Cicit Sastro Dinomo. Jadi, buat yang bingung cari cara untuk mengambil hati calon mertua, coba aja bawa jadah tempe. Sultan Hamengkubuwono ke-9 aja jatuh hati, apalagi calon mertua.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik

0: Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun gersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta 4th Anniversary, Glorious City of Love, dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram at tiptapto.jogja. Tip Tap Toe Yogyakarta 4th Anniversary, supported by Fox Radio Jogja.

Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita coba makanan yang namanya Yangko. Pasti sudah pernah dengar ya, Yangko. Yangko ini adalah sejenis makanan ringan yang dibuat dari bahan tepung ketan. Bentuknya persegi empat mungil yang ditambah dengan baluran tepung terigu. Isinya campuran cincangan, kacang, dan gula. Tapi sekarang semakin banyak rasa baru bermunculan untuk menyemarakan cita rasa Yangko. Selain rasa asli, sekarang bisa juga ditemui Yangko dengan rasa buah-buahan seperti stroberi, durian, melon, dan lain-lain. Yangko ini memang memiliki kekhasan rasa. Kecuali rasa manis yang dominan, di dalam Yangko kita juga bisa merasakan wangi aromanya. Bentuknya yang kecil menyebabkan kita tidak cepat ketika kita makan. Nuansa kenyil-kenyil atau cedit-cedit ketika kita mengunyahnya itu mengundang sensasi kenikmatan bersantap loh. Gak percaya, monggo kalau gak percaya dicoba saja. Yangko, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu nggak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun nggak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai proses nyelender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.
1: Fox 105.3 FM.

0: goodbye.
1: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapya. Panggung Krapya adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapya, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapya termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapya, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapya sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapya melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapya sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapya, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Berjumpa kembali dengan program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke agrowisata Turi. Menuju agrowisata Turi bisa melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau dari Jalan Magelang. Memasuki Kecamatan Turi, pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan menjadi sensasi nuansa pedesaan. Setelah melewati hamparan sawah dan kebun milik penduduk, agrowisata Turi merupakan tanah seluas 27 hektar yang disulap menjadi kompleks Taman Salak Pondoh, taman bermain anak-anak, ada juga pemancingan dan kolam renang. Nah, komplek wisata ini terletak di Kampung Gadung, Desa Bangun Kerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Salah satu andalan agrowisata Turi adalah kebun Nusantara. Tidak kurang dari 17 jenis tanaman salak bisa dijumpai di kebun seluas kurang lebih 2 hektar tersebut. Mulai dari salak pondoh super, salak pondoh kuning, ada juga salak pondoh hitam, salak condet, salak manggala, salak gading, salak Bali, salak Semeru, sampai ke salak tanoy.

0: Jaya. Agrowisata Turi, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
1: Fox 105.3 FM Jogja.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Sanga sing ada lawan. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Jogja.

Informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga Sanga Klasik atau minyak balur Sanga Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Kamu lapar nggak?
2: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
1: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
2: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
1: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
2: Serius? Berapa?
1: Cuma Rp99.000 net per orang.
2: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
1: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
2: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
1: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
2: Emang kemana reservasinya?
1: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram @ Harper Jogja.
3: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

0: kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813

0: reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward umroh spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing adalah wa.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sangat-sangat memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Yogyakarta 4th Anniversary, Gloria City of Love, dengan penampilan spesial dari Ari Lasso, Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga Sing Ada Lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Your soul, your head.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram @mercuregatotsubroto.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. Do you think I'm

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Fox Radio, Jogja.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Kamu lapar nggak?
1: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
0: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
1: Oh, yang di Harper Malioboro, Yogyakarta itu?
0: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
1: Serius? Berapa?
0: Cuma Rp99.000 net per orang.
1: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
0: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
1: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
0: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
1: Emang kemana reservasinya?
0: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram at Harper Jogja.
2: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamila tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ubro Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga klasik atau minyak balur Sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
4: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Your soul, your head.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis, yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanamilah tanamu.
3: Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
5: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Your soul, your head.

105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sanga-sanga dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara, because

Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba sangat-sangat ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Fox 105.3 FM, Jogja.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita nonton grebek. Apa itu grebek? Grebek adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai perlambang sedekah seorang raja kepada para rakyatnya. Grebek dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Yang pertama, grebek mulut untuk memperingati maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, grebek sawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah grebek besar, yaitu diadakan pada waktu hari raya Idul Adha. Nah, upacara ini ditandai dengan keluarnya beberapa gunungan yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Ada palawija, makanan dari ketan, dan lain-lain. Sama seperti upacara tradisi keraton yang lain, keluarnya gunungan selalu diiringi bergodo prajurit keraton dan juga upur rampenya. Nah, kalau sudah sampai di Masjid Agung, dilakukan doa oleh abdi dalem pamitan sebelum akhirnya gunungan itu direbut oleh masyarakat luas. Grebek satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Your Soul, Your Head.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih, mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau ke sana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM Jogja.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murtigading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini, yen dilem ojo mem.

0: Sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Apa kabar Sobat Fox, selamat malam semuanya. Kita mau lagi sama Dito. Seperti biasa kita bertemu di Rockabye Session on Fox Radio Jogja, radio favorit kita semua, Sobat Fox. Di malam minggu yang ramai ini, jalanan terpantau ramai juga. Ramai banget ya. Tadi di jalanan ramai banget. Jadi semangat harusnya ya. Semangat kita semua berkumpul di sini. Tentunya on Fox Radio Jogja. Di program favorit kita semua loh, Sobat Fox. Di Rockabye Session. Edisi hari Minggu ya. Jadi Sobat Fox bisa request lagu-lagu klasik rock di malam ini. Jadi siapa yang mau request, silahkan langsung ke nomornya Fox Radio Jogja. Masih sama dong ya nomornya. Masih di 0887-188-1053. Ayo cus, siapa cepat dia dapat. Kalau enggak nanti kelamaan Sobat Fox. Antrinya pasti rame nih kalau Rockabye Session. Apalagi pas klasik rock ya kan. Semuanya punya koleksi lagu-lagu yang pengen diputer. Buat Sobat Fox yang lagi di jalan, mengarungi kemacetan malam minggu, ataupun di rumah aja, atau lagi nongkrong, pokoknya aku temenin sampai jam 12 malam. Jadi santai aja kita di sini, siapkan gorengan dan kopi atau teh panasnya. Kita nongkrong di Rockabye Session. Oke, gitu ya. Jangan lupa juga buat download aplikasinya Fox Radio dong. Masa hari gini belum download, masa diingetin terus. Langsung download di App Store atau Play Store di HP masing-masing. Biar bisa dengerin Fox Radio, downloadnya gratis. Bisa request, bisa dengerin streaming via internet. Gak usah pakai radio, ya kan? Cap-cip-cus, nyaman dan mudah, ya kan Sobat Fox? Alright, aku tungguin requestannya. Stay tune sampai jam 12 malam nanti. Only on Fox Radio Jogja. Voice of Sanga-Sanga.

gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Rockabye Session. Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih ditemenin sama Dita Sobat Fox, udah rame banget yang request. Seru nih malam hari ini kayaknya. Kita siap-siap buat muterin banyak lagu malam hari ini. Tentunya udah pada rame, jadi ditunggu ya lagu-lagunya Sobat Fox. Nanti kita puterin satu-satu. Karena sudah, wah, dadar-dor banget. Kita sapa dulu, ada Mas Yoke di Umbul Harjo yang dari tadi sudah request. Halo Mas Yoke, gimana ini? Sebelum jam 9 udah beneran, udah request beneran ya. Gak mau ketinggalan dan beneran langsung nomor 1. Selamat Mas Yoke. Masa gak kemana-mana Mas Yoke ini malam mingguan? Di Fox aja ya kayaknya.
1: Iya Mas, di Fox aja tuh.
0: Suaranya terdengar dari sini.
1: Iya Mas, segera diputar lagunya.
0: Oh iya, siap. Requestnya adalah Guns N' Roses yang Estranged. Nanti kita puterin abis ini. Mas Yoke, terima kasih banyak sudah bergabung di Fox Radio Jogja Rockabye Session. Kita berlanjut ke Kang Mio. Ada Kang Mio di Bantul. Kumaha damang Kang Mio, tadi menyapa selamat malam Adito. Kumaha damang, damang Abdi mah. Tolong puterin lagunya di Purple yang Smoke on the Water. Siap Kang Mio. Kang Mio gak kemana-mana juga ini. Di Imah ngegoler. Wah siap. Selamat ngegoler Kang Mio. Salam buat keluarga ya, sadayana. Sok mangga atuh. Sekecaken. Kita gabung Sunda dan Jawa itu pokoknya ya. Iya ampun Kang Mio. Oke lah, kita langsung aja Sobat Fox yang antri udah banyak. Sobat Fox yang lain jangan lupa buat request langsung. Ayo sekarang yang belum, segera sebelum antrinya panjang. Di 0887 188 1053.

0: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ih, kok kamu anteng banget?

Infinite Light dari Citranet. Cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Kembali bersama Dito Sobat Fox, malam mingguan kita di Fox Radio Jogja yang seru ini. Macet loh tadi Sobat Fox, astaga, hampir aku terlambat ini siaran, panik nanti radionya nyut gitu. Mana nih penyiarnya, ya kan? Penyiarnya juga pengen malam mingguan Sobat Fox. Udah deh, tadi aku jalan-jalan sekitaran Jalan Solo, mallnya rame ya, ada acara ya. Aduh, semoga Sobat Fox gak kena macet. Tapi kalau kena macet gak apa-apa, kan ada Fox Radio Jogja nemenin di jalan. Oke, kita menyapa dulu Sobat Fox yang lain. Ada Mas Tius di Jakal. Selamat malam Mas Tius, long time no see. Katanya baru OTW pulang dari Bandung. Pas lewat Concat kena sinyalnya Fox Radio Jogja ya Mas Tius. Aduh, kangen ya Mas Tius aku tuh. Lama loh jenengan tidak request. Gimana sih ini Mas Tius? Jalan-jalan sama keluarga ke Bandung enak banget ya. Oh, kerja. Wah, bisnis trip. Sekarang kalau keluar kota kan yang kerjaan, abis dari mana? Abis dari bisnis trip. Jangan jawabnya buat gawe, jangan gitu, kurang keren ya. Abis dari mana? Bisnis trip. Ya, gitu ya. Requestnya Mas Tius adalah lagunya Bon Jovi yang Thank You for Loving Me. Deh, jangan dilanjutin, aku gak bisa nyanyi Sobat Fox. Oke, abis ini kita puterin ya Mas Tius, ditunggu. Terima kasih sudah menunggu juga. Istirahat Mas Tius, pulang dari Bandung loh, baru sampai banget. Ya, salam buat keluarga Mas Tius, sehat selalu ya. Oke, lanjut kita menyapa ada Mas Kemas. Mas Kemas, selamat malam Mas Kemas. Ini kayaknya request pertama kali ya di Fox Radio Jogja. Ngechat pertama kali, welcome aboard, semoga betah Mas Kemas di Wirobrajan Sobat Fox. Gimana kabar Wirobrajan? Mana nih Sobat Fox Wirobrajan lain, harusnya rame nih kumpul di sini. Ayo mana semuanya? Daripada geng godean semua loh ini yang request, biasanya geng godean mulai muncul ini dah. Nanti malam isinya godean semua. Kata Mas Tius, malam minggu ini gak kemana-mana karena tetap kerja Mas, in this economy, mau gak mau kerja. Betul, saya di sini kan juga kerja ini ya Mas Tius. Mas Tius, kita di sini masih kerja, sama kita tos. Mas Tius minta diputerin lagunya White Lion yang You're All I Need. Oke, kita puterin aja ya. Kita puterin dulu, tadi ada lagu yang diminta sama Mas Tius, ada Bon Jovi with Thank You for Loving Me. Sobat Fox yang lain sabar menunggu, nanti kita pasti puterin lagu yang di request. Stay tuned only on Fox Radio Jogja.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session dan Fox Radio Jogja. Barusan lagu yang sangat indah dari White Lion, You're All I Need. Nggak abis-abis, nggak bosen-bosen kita dengerin sampai detik ini ya. Emang cocok sih lagunya ya, cocok meong. Dan saatnya kita menyapa lagi nih, ada satu Sobat Fox yang lama banget gak request. Ada Uti Angelina di Badran, ya ampun. Bundaku Angelina, apa kabar? Selamat malam Mas Penyiar, tadi menyapa salam sehat selalu, makasih. Minta diputerin lagunya X Japan, Endless Rain, siap. Berkah melimpah buat Mas Penyiar dan Sobat Fox All, amin, amin. Terima kasih Bude, Uti. Keduluan tadi, iya, tadi keduluan minta ini ya, Deep Purple. Band-band besar dan favorit tuh emang siapa cepat dia dapat, Bude. Katanya gak kemana-mana, di rumah aja, makasih. Ya gak apa-apa, yang penting dengernya Fox Radio Jogja, ya kan. Justru itu, kita nongkrong di sini ya, Uti. Sehat-sehat ya, Uti Angelina. Salam buat keluarga, pokoknya Joswell selalu ya. Kita nanti langsung puterin aja kali ya, biar yang lain yang antri ini bisa diputerin lagunya. This is X Japan, Endless Rain. Sobat Fox, stay tune di 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga Sanga.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih ditemenin sama Dito Sobat Fox dan tentunya masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Iha. Seru kita di sini, seru. Kita nyapa dulu nih Sobat Fox. Kita sapa-sapa lagi. Pokoknya kita sapa dulu yang semua yang baru bergabung ya. Ini yang baru bergabung, halo semua. Yang belum disapa juga, halo semua. Nanti kita pasti sapa satu-satu ya. Soalnya rame. Dan aku mau nyapa ada Kak Maitra. Dek Maitra. Ini bilangnya mau dia dipanggilnya Dek. Soalnya masih 10 tahun katanya. Wow. Ini pasti disuruh orang tuanya kan buat request. Masih dek. Coba kalau request nih ke Fox Radio Jogja. Ini Mas Dito ini lagi siaran. Terus lagu Neki. Sudah kuduga. Pasti kayak gitu. Iya kan, mana nih orang tuanya? Dek Maitra. Ayo, ngaku. Ini masa anaknya yang request. Selamat malam Om, saya Maitra, ingin request lagunya Queen yang We Will Rock You. Dung dung track. Ya. Nanti aku puterin ya. Tunggu ya. Soalnya udah ada yang request duluan. Jadi nanti kita pasti puterin ya. Demaitra, kaku di catur tunggal. Loh, deket dong sama condong catur. Catur tunggalnya mana? Rumahku juga catur tunggal loh, Dek Maitra. Catur tunggal gede loh. Sampai Gejayan juga catur tunggal kan. Iya kan Sobat Fox? Iya. Jadi luas juga. Nanti diputerin lagunya ya. Demaitra, makasih udah request. Tapi aku tetap curiga orang tuanya yang request. Om Dito, malam Om Dito. Tuh ada yang ketawa, dipanggil Om. Ya, makasih ya, Dek. Jangan tidur malam-malam ya, Dek. Kok request jam segini? Ayo 10 tahun ya, bobok loh. Aku 10 tahun boboknya jam 7 loh. Oke, kita lanjut dulu ini ke, kalau ini dedek-dedek juga enggak ini? Ada Kak Naila di Bengkulu. Kak Naila apa kabar? Tadinya apa, malam Jogja, malam juga Bengkulu. Katanya kasihan Jogja macet, tapi di sini macet juga kalau malam Minggu daerah pantainya di Bengkulu. Oh gitu, aku belum pernah Kak ke Bengkulu, nanti kita mampir deh. Katanya makanan favorit di sana gudeg ya? Bukan. Apa makanan khas Bengkulu apa Kak Naila? Coba spill dong. Kan banyak Sobat Fox yang gak tahu ya. Ada kerjaan juga soalnya indis ekonomi loh. Kok ikut-ikutan semua indis ekonomi loh. Mau request lagunya Fontaine's DC awalnya. Sorry jadi keracunan Fontaine's DC. Besok Kak Naila, besok ya. Ini klasik rock Fontaine's DC itu yang kamu request lagu tahun 2024. Kemodernan itu ya. Bahkan untuk saya pun terlalu modern kalau lagu rilis tahun 2020 ke atas. Ini klasik rock. Klasik itu 2025 belum masuk klasik ya Kak. Please deh. Ya. Salam buat orang yang sama deh ya. Gebetannya di Jogja kan. Lagunya ganti Nirvana Come As You Are. Oke. Kita puterin nih Nirvana Come As You Are. Langsung aja stay tune di Fox Radio Jogja.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sangat-Sangat Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Spartaber di Fox Radio Jogja.

Kembali bersama saya Tito Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Seru banget, wow, rame. Semua kayaknya kumpul di Fox Radio Jogja di malam hari ini. Dan tentunya kita langsung aja menyapa Sobat Fox yang udah gabung. Ada Mas Apri nih dari tadi ya, dari 9:30 loh udah ngechat sejam kemudian baru dibacain. Wah wah wah, padahal udah hitungannya udah cepet tuh ya. Ya itulah Rockabye Session tuh, setengah jam terlambat itu, waduh, luar biasa nunggunya ya. Malam Mas Dito, Apri nih di Merican, request lagunya Duren Duren. Duren mana dulu nih Mas Apri? Duren Thailand? Apa Duren Sumatera? Duran Duran yang Ordinary World, siap. Abis ini kita puterin nih Mas Apri. Makasih udah nunggu, katanya abis pulang nongkrong di kafe katanya, tumben. Biasanya habis pulang kerja cari makan pulang, ya kan? Ini pertama kali dirimu bilang habis nongkrong di kafe. Wah. Ada apa gerangan, apakah lagi jatuh cinta atau gimana ini? Jangan-jangan sama siapa nih, Mas? Coba dong cerita. Hese. Oke, okay, Mas Apri, thank you ya udah request. Abis ini kita puterin, tapi kita mau nyapa dulu. Ada Kak Nara di Timuran nih juga dari tadi. Ini tadi menyindir saya ya. Dipanggil Om, ketawa. Iya ya, aku dipanggil Om sama Sobat Fox tumben nih. Tadinya mau minta lagunya Guns N' Roses yang Estranged, udah diambil Mas Yoke tadi ya, Mbak Nara ya. Jadi Anda terlambat ya. Guns N' Roses, Deep Purple, pokoknya yang terkenal-terkenal itu pasti ya. Queen. Queen ini belum. Udah. We Will Rock You ya akhirnya ya. Itu pasti udah ada. Nirvana. Pasti ya request lobanya ya, sadayananya. Oke, Kanara minta diputerin Aerosmith yang Blind Man aja. Oke, ditunggu ya. Sabar. Kita puterin dulu tadi Mas Apri minta Duran Duran Ordinary World. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng.

0: Info dan reservasi hubungi 0812-8999-1995. Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sangasanga Klasik atau minyak balur Sangasanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sangasanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Yuhu, gimana ya sobat Fox malam mingguannya? Baru balik ke rumah kah? Atau masih di luar kah? Masih bangun kan semuanya nih? Ini ramai sekali ya. Kita yang dulu ada Mbak Ani. Halo Mbak Ani, selamat malam. Hai Mas Dito, apa kabar? Baik Mbak Ani, pripun kabare? Mau request apa ini? Kok belum ada hilalnya, mau request apa? Taunya apa aja ini Mbak Ani, tetangga kita loh ini. Terima kasih loh udah menyapa Mbak Ani. Long time no see juga. Sibuk ini, business woman kita ini. Makasih ya Mbak, udah mampir. Kita menyapa sobat Fox lainnya. Ini juga ada yang baru ini. Ada Teteh Angki. Tadi nyapa, ini juga pertama kali loh request ke Fox Radio Jogja. Malam Ak Dito, hoyong request lagu lah Foo Fighters yang Learn to Fly. Salam-salamnya kangge bebep we lah. Bebep na saha yuk. Teh Angki dicondong catur. Loba Sunda iya di dia ya. Sunda sadayana nya. Dah gitu aja Sunda saya. Tapi saya dimarahin orang tua saya kalau enggak bisa bahasa Sunda sebagai orang Sunda, sobat Fox. Aku ki wong Jawa. Kamu itu Sunda, darahnya Sunda. Masa enggak bisa bahasa Sunda? Teteh. Teteh Angki siap. Teteh Angki lagi di mana nih? Masa enggak cerita-cerita? Teteh Angki Foo Fighters Learn to Fly. Oke. Habis ini ya. Terus ada Mbak Rina juga. Mbak Rina di Condong Catur. Selamat malam Mbak Rina. Gimana kabarnya Mbak Rina? Kegiatan udah enggak ada 17-an, jadi gimana nih? Apakah ada kegiatan di warga sekitar Condong Catur ya kan? Siapa tahu ada hal-hal lucu yang bisa di-sharing ya kan. Mbak Rina minta diputerin lagunya The Beatles yang Let It Be, Let It Be, Let It Be, oh Let It Be. Wah enak banget lagunya Mbak Rina. Duh, untung ada yang request The Beatles ya. Oke, kita puterin satu-satu sobat Fox yang belum request. Ayo segera request sebelum jam 12 malam di 0887 188 1053. Yang bingung nomornya Google aja Fox Radio Jogja. Di Instagramnya juga ada nomor requestnya. Atau langsung download aplikasinya Fox Radio ya, yang bisa langsung request dan streaming dengerin di sana free. Stay tuned, this is Foo Fighters Learn to Fly.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Vox Radio Jogja, workout over burnout.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Kembali bersama saya Dita Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Aduh, masih nemenin Sobat Fox. Katanya banyak yang lagi gak enak badan ya. Sama, ya ampun nih semuanya ngeluh. Mas, teman kantor lagi demam, lagi flu. Aku juga kemarin sempat ke rumah sakit Sobat Fox, demam juga. Terus ya udah mendingan. Paling suara aja. Kemarin sempat rada bindeng. Gara-gara kemarin tuh kebanyakan main, aku tuh emang duh, kegiatan padat banget. Terus ya udah langsung ke rumah sakit. Sepanjang hari aku balurin sanga-sanga ultimate sanga-sanga. Ini bukannya gimana-gimana, tapi kayaknya kalau aku sakit tuh cepet sembuh kalau misalnya aku beneran balurin sanga-sanga. Dan kesukaanku yang ultimate Sobat Fox, kadang di rumah tuh suka rebutan sama orang rumah karena cepet habisnya. Sebotol itu gak nyampe seminggu kayaknya kalau dipakai rame-rame tuh habis. Terus ya udah aku balurin ke tenggorokan, ke dada. Terus 2 hari dari demam tinggi terus langsung reda ya. Jadi Sobat Fox yang tadi pada bilang gak enak badan, coba diinget-inget, udah stok sanga-sanga belum? Nah itu tuh, saya kan udah sering ingetin juga ya. Sanga-sanga, kalau saya sukanya yang ultimate, kalau Sobat Fox suka yang klasik, ya kan? Kayak Rockabye Session kali ini yang klasik-klasik, boleh yang klasik juga. Gas, bisa dapetin di Fox Radio Jogja, di jam kerja bisa, atau langsung ketemu Security Fox, bisa. Bisa semua ada pokoknya ya. Oke, kita say hello dulu. Ada Mas Zaki di Denpasar seperti biasa di Renon Denpasar. Malam Mas Zaki. Mas Zaki gimana nih? Aduh, sehat kan Mas Zaki? Jangan ikut-ikutan lagi gak enak badan lo ya. Semua-semua kok lagi gak enak badan. Dienakin dong, dibumbuin biar enak ya. Mas Zaki minta diputerin lagunya Mr. Big yang Wild World. Nah ini udah nunggu juga nih sejam nih Sobat Fox. Oke, kita puterin aja biar Mas Zakinya gak bete. Mr. Big Wild World, stay tuned.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

105,3 Fox Radio Jogja, your show, your hits. Masih ditemenin sama Dito Sobat Fox di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Wow, ramai sekali malam hari ini. Kita menyapa Sobat Fox malam mingguan di sini. Dan banyak sekali yang berdatangan, ya kan? Jadi aku harus menyapa satu per satu. Ini juga apa ya? Seneng deh aku kalau misalnya yang request banyak. Jadi ada banyak Sobat Fox yang bergabung malam hari ini. Ada yang juga beberapa yang baru bergabung pertama kali malah. Jadi aku happy. Banyak malah ya. Banyak banget. Ada Mas Prima ya. Mas Prima, tadi mana Mas Prima? Mas Prima di Sewon, katanya salam buat yang kerja shift malam di studio Wiki Wigel. Requestnya adalah Rammstein yang Du Hast. Wah, oke, okay. Habis ini ya, Mas, kita puterin. Terus ada Mbak Eri. Halo, Mbak Eri. Malam Mas, katanya requestnya adalah Slate yang My Oh My. Selamat malam, pokoknya Mas Dito, selamat malam minggu. Mau salam buat temanku Bunda Memes di Joksel. Katanya nanti mau gabung di Fox Radio. Makasih Mas Dito, salam ngerok. Mana nih Bunda Memesnya? Ayo, kita tungguin nih Bunda Memesnya yang disalamin sama Mbak Eri. Tuh udah dapat salam ya Bunda Memes, harap segera request karena sobatnya udah ngasih lagu nih, Slate My Oh My. Sobat Fox yang lain sabar menanti ya, nanti kita pasti puterin lagunya karena ini antrinya panjang. Yang belum request mending sekarang daripada antrinya lama ya, di 0887 188 1053.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Kebay Session on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

Kembali bersama saya Sobat Fox, masih di Rockabye Session on Fox Radio Jogja. Dan ya, yeah. Seru malam hari ini, rame ya, banyak kumpul. Wow, banyak kumpul sama keluarga. Ada Mas Gideon, long time no see Mas Gideon. Mas Gideon di Sewon, kemana aja sih Mas Gideon? Astaga, kangen deh. Mas Gideon lagi kumpul keluarga, katanya dengerin musik rock. Siap, siap laksanakan, siap salah. Salam ya Mas Gideon buat keluarga. Dan Mas Gideon minta diputerin lagunya White Snake yang Here I Go Again. Habis ini kita putar. Akhirnya White Snake-nya keluar ya. Muncul juga White Snake. Thank you Mas Gideon, sekali lagi salam buat keluarga. Selamat malam mingguan. Dan kita menyapa Sobat Fox yang lain. Ada Mas Yanto di Beran Kidul. Hai Kadito, request lagunya The Eagles dong, yang Hotel California. Of course. Apalagi ya. Salam-salam buat Nanda dan Chandra yang lagi jaga malam. Have fun Kadito, makasih. Makasih juga Mas Yanto di Beran Kidul. Biasa Kadito kegiatan malam hari ini adalah jaga malam, karena sebagai security harus jaga malam. Sehat selalu ya Kadito. Sehat selalu juga Mas Yanto. Terima kasih sudah jaga malam. Pastinya menjaga yang dijaga. Dan aku juga pengen menyapa, mungkin ada security atau satpam lain yang juga lagi jaga malam sambil dengerin Fox Radio Jogja. Kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa kalian semua kita tidak merasa nyaman, ya kan? Pasti banyak ini di pos gitu kan, tiba-tiba ada dengerin Fox Radio Jogja. Gila, Fox gila. Salam gue security ki, gue wak dewe. Gitu ya, kurang lebih. Salam pokoknya buat semua. Best, jaga-jaga kesehatannya ya. Oke Mas Yanto, nanti lagunya diputerin. Tapi tunggu ya, kita puterin dulu. Tadi Mas Gideon minta diputerin lagunya White Snake yang Here I Go Again. Stay tuned on me on Fox Radio Jogja.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
0: Workout over, burnout.

Kembali bersama saya Dito Sobat Fox, masih di Rockabye Session. Halo, selamat malam semua. Masih semangat ya? Masih. Oke. Kalau begitu kita nyapa lagi Sobat Fox malam hari ini. Ada Mas Farid di Godean. Godeannya akhirnya keluar juga. Mas Farid kemana aja, Mas Farid? Wah, wah, wah.

Masa gak kemana-mana, nonton voli paling ya. Nah, Farid minta diputerin lagunya Led Zeppelin yang Rock and Roll. Oke, abis ini kita puterin, langsung dikencengin lagi loh sama Farid. Gak apa-apa, biar semangat ya teman-teman. Terima kasih Mas Farid. Salam buat seluruh warga Godean ya, yang mendengarkan Fox Radio Jogja. Kita sekarang ke Bunda Memes. Halo Mbak Memes. Ini tadi temannya Mbak Eri di Sidoarum nyimak katanya. Tapi Bunda Memes mintanya White Lion. Udah tadi kan Bunda Euro Lightning. Iya, Mbak Eri nih temennya nih, belum bales mau ganti lagunya apa, Mbak Eri tolong. Di WA aja, di WA. Nanti kalau misalnya ada pilihan lain, langsung kabarin, nanti kita puterin ya. Gitu Bunda Memes, betul? Biar sat-sat-sat-sat kita ya. Sudah White Lion, Queen gitu, Beatles udah pasti itu, udah pasti keluar duluan. Fix di Purple, nggak mungkin enggak gitu ya. Oke, kita puterin dulu. This is Led Zeppelin with Rock and Roll. Stay tuned on Fox Radio Jogja.

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
0: Fox Radio Jogja, workout over burnout.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Gak terasa Sobat Fox, sudah hampir jam 12 malam aja di malam Rock Away Session yang seru banget ini, yang ramai. Terima kasih sudah menemani dari jam 9 malam tadi. Saya sungguh happy ditemenin Sobat Fox. Malam mingguannya juga di sini. Pokoknya semua demi Sobat Fox. Special always. Pokoknya happy ya. Dan yang tadi pada gak enak badan, lagi musim beneran emang Sobat Fox ya. Jadi jaga kesehatannya. Jangan lupa juga balurin sanga-sanga. Oke, okay. Balurin sanga-sanga kalau gak enak badan, mau klasik, mau ultimate, pasti top Marco top, cepat sembuh. Yang belum pulang malam mingguan, hati-hati di jalan ya pulangnya, dan istirahat. Kalau perlu mandi dulu, tapi kalau gak kedinginan ya, ini juga kemarau malam-malam dingin Sobat Fox. Oke, okay. Kalau gitu ketemu sama aku besok malam lagi ya. Yang besok adalah modern alternatif rock, jadi 90-an ke atas, klasiknya udah. Jadi sobat-sobat yang besok mau dengerin Rockabye Session edisi alternatif rock, monggo silahkan jam 9 sampai jam 12 malam juga masih bertemu sama aku Cap Cip Cus. Kalau gitu aku pamitan Sobat Fox, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. See you, bye-bye Sobat Fox.

September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout. Fox Radio, Jogja.

keistimewanya Jogja. Kalau bicara gudeg, pasti ingatnya langsung tentang Jogja. Nah, kali ini kita kenalan dengan gudeg Mangger. Makanan khas Bantul ini berbeda loh dengan gudeg pada umumnya. Biasanya gudeg itu kan berbahan dasar nangka muda atau gori. Tapi kalau gudeg Manggar itu berbahan dasar bunga kelapa yang masih muda. Jika dibandingkan dengan gudeg nangka, gudeg Manggar ini cenderung menonjolkan rasa gurih dan memiliki tekstur yang renyah. Ada beberapa kisah di balik terciptanya gudeg Manggar. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa gudeg Manggar ini diciptakan oleh Putri Pembayun Raja Mataram atau Nyai Ageng Mangir Wono Budoyo. Karena itu ada yang percaya dengan mengonsumsi gudeg Manggar, konon katanya kita akan

105.3 FM. I need time. Joy. Need space. Love. I need me.

kamu gak nempel. Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Kalau di Kaliurang terkenal dengan jadah tempenya, di Gunung Kidul mereka punya puli tempe sebagai salah satu kuliner khasnya. Sama-sama punya jodoh tempe, sebenarnya apa sih bedanya antara jadah dan juga puli? Jadi yang membedakan mereka berdua itu adalah bahan dasarnya. Jadah sendiri dibuat dari beras ketan, sedangkan puli dibuat dari beras nasi yang kemudian diberi bumbu dan obat puli sebagai pengenyalnya. Masyarakat Gunung Kidul biasanya mengonsumsi puli ini dengan pasangan tempe dan juga pecel sayur. Konon katanya, puli adalah makanan mewah pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli beras.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Bertemu kembali di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi bakpia patuk. Pasti sudah pernah dengar toh, bakpia patuk. Kalau mau beli oleh-oleh makanan khas Jogja, jangan lupa bakpia patuknya ya. Dan siapa yang tidak kenal bakpia? Makanan atau nyamian berbentuk bulat tidak sempurna ini terbuat dari adonan tepung terigu dan minyak kelapa. Nah, lalu diisi adonan kacang hijau. Meskipun rasa asli bakpia adalah kacang hijau, tapi dalam perkembangannya tersedia juga aneka rasa. Seperti misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa durian. Masyarakat Indonesia banyak mengenal bakpia patuk karena memang penjual dan produsen bakpia paling banyak ada di sepanjang Jalan Patuk atau yang sekarang berganti nama menjadi Jalan KS Tubun. Nah,

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Fox 105.3 FM.

istimewanya Jogja. Kalau bicara gudeg, pasti ingatnya langsung tentang Jogja. Nah, kali ini kita kenalan dengan gudeg Mangger. Makanan khas Bantul ini berbeda loh dengan gudeg pada umumnya. Biasanya gudeg itu kan berbahan dasar nangka muda atau gori. Tapi kalau gudeg Manggar itu berbahan dasar bunga kelapa yang masih muda. Jika dibandingkan dengan gudeg nangka, gudeg Manggar ini cenderung menonjolkan rasa gurih dan memiliki tekstur yang renyah. Ada beberapa kisah di balik terciptanya gudeg Manggar. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa gudeg Manggar ini diciptakan oleh putri pembayun Raja Mataram atau Nyai Ageng Mangir Wono Budoyo. Karena itu ada yang percaya dengan mengonsumsi gudeg Manggar, konon katanya kita akan

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: Radio Jogja.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan. RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000, sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-1488. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-sanga Hospitality.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.